tasobola kunjabulira, tasobola kundeka, tasobola kundeka nze. Yeah.

0: kebwa tasobola kundeka
1: alinawe
0: akujja yeyo mu addiction zoto bendemu okumala emyaka alinawe